Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari
1: dengan semangat. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Alasan saja. Biru-biru di kau mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau punya istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kan takut ketularan kah? Nanti kan kerja sama dia, kan satu ruangan sama dia, terus kan jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fubbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fubbing, fubbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fubbing? Tanda utama orang yang sering fubbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fubbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fubbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fubbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fubbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fubbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fubbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunggu.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Akhirnya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi

0: Hai teman Pradua, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my experience is fun.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat.

0: Hey, what's up, Lut?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi. Rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang.
3: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Seratus satu koma lima FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Nul nih teman Pro 2 yang bakal temanin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di hari ini, Bang Nul pastinya bakal temani kamu dengan info-info terupdate untuk kamu semua dan juga playlist yang bakal buat semangat teman Pro 2 di malam ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Ya, tuan produa Portugal akan mengawali perjalanan di Piala Dunia 2026 bakal menghadapi Republik Dominika Demokratik Kongo. Dan hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 2:00 waktu Indonesia Timur. Dan Selecao de Quinas memiliki sejumlah fakta menarik yang penting untuk disimak, mulai dari rekor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, pelatih baru, hingga statistik di Piala Dunia 2026 ini nih, teman-teman.

Ya, teman Prodo, Piala Dunia 2026 bisa jadi kesempatan terakhir ikon sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo. Kapten timnas Portugal itu hampir memenangkan segalanya sebagai pesepak bola kecuali trofi Piala Dunia kali ini. Dan pada gelaran Piala Dunia 2026, ambisi tersebut berpotensi terjadi nih, teman Prodo. Ketika Cristiano Ronaldo akan didukung rekan tim yang sedang dalam performa top di level klub nih, teman Prodo. Mulai dari pelatih baru nih, teman Prodo, Roberto Martinez akan melakoni dua laga pertamanya sebagai pelatih Portugal. Sebelumnya ia melatih Belgia dengan prestasi tertinggi menjadi juara ketiga di Piala Dunia 2018 nih, teman Prodo. Dan Martinez terkenal dengan taktik penempatan posisi yang digabungkan dengan transisi cepat loh, teman Prodo. Bersama Portugal, ia tetap memenangkan trofi UEFA Nation League 2024-2025 nih, teman Prodo. Dan teman Prodo, Martinez juga baru melakoni dengan Portugal di Piala Dunia 2026 ini nih, teman Prodo. Dan kedalaman skuad dari Portugal datang dengan kedalaman skuad mumpuni di Piala Dunia 2026 nih, teman Prodo. Selecao de Quinas memiliki barisan pertahanan tangguh, lini tengah dinamis dan kreatif, serta jajaran penyerang yang memadukan kekuatan fisik luar biasa nih, teman Prodo. Ya, teman Prodo, Roberto Martinez memanggil Ruben Dias, Bernardo Silva serta quartet Paris Saint-Germain, ada Nuno Mendes, João Neves, ada Gonçalo Ramos, Vitinha juga nih, teman Prodo. Pengalaman dan kepemimpinan Ronaldo akan menjadi nilai tambah dari skuad Portugal 2026 ini. Ya, teman Prodo, Portugal telah bermain 35 kali di Piala Dunia dengan catatan 17 kali menang, 6 kali imbang dan 12 kali kalah. Selecao de Quinas mencetak 61 gol dan kebobolan 41 kali. Portugal telah ikut 9 kali Piala Dunia termasuk Piala Dunia 2026 ini dan lolos 7 kali beruntun sejak 2002 silam nih, teman Prodo. Capaian tertinggi Portugal yaitu juara ketiga pada Piala Dunia 1966 nih, teman Prodo.

0: O rei chegou!
1: Ya teman produk Cristiano Ronaldo telah meraih deretan rekor baik di Piala Dunia maupun bagi negara. Ia merupakan pencetak gol terbanyak babak kualifikasi Piala Dunia loh teman produk. Ia juga pemain Portugal dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia dengan catatan 22 kali penampilan. Ronaldo yang saat ini telah mencetak 8 gol di Piala Dunia bisa melewati rekor legenda Portugal yaitu Eusebio dengan catatan 9 gol nih teman produk. Dan tak kala itu nih teman produk, tak hanya itu, jika turun pada laga melawan Kongo nanti, Ronaldo akan menyamai raihan Messi sebagai pemain yang bertanding di 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo yang saat ini berusia 41 tahun berpotensi mencetak rekor lain, yaitu pemain tertua yang meraih gelar Piala Dunia. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh kiper Italia Dino Zoff saat berusia 40 tahun 133 hari.
0: Rafael Leão, respeito o manto, o rei chegou.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak telah bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlalu lama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

널 보기 전 바람 피 빌라

0: Fitri, Fit, bangun. Hah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih? Orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
0: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

tips mitigasi bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Maci, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau teni. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

0: flashback itu lu bisa ditemenin sama Ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
1: Asik. Berarti yes. Ranger bisa nemenin di mana aja kapan aja ya?
2: Bisa pun.
1: Di kosan bisa, di kosan.
0: Bisa.
1: Bisa banget.
0: Bisa.
1: Oh, tinggal telepon nanti Ranger datang ke kosan.
0: Jadi. 911 call me if emergency.
1: Oke oke, jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
2: Lumayan lama.
1: Lumayan lama.
2: Lumayan bang. Lama. Tapi apa?
1: Berapa?
2: Ya, terlalu lama lah.
1: Dua tahun? Dua tahun?
2: Enggak. Oh,
1: nggak nyampe, nggak nyampe.
2: Mungkin, berapa? Enggak dua tahun, tiga tahun.
1: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
0: Bogolok.
1: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
1: Oh,
2: lebih gitu.
1: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
1: Oh gitu.
0: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
1: Problem solver liat, gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
0: salah satunya.
1: Iya. Yeah.
0: Sambil bawa golok tapi.
1: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya. Gawat.
1: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
0: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa bisa tergantung
1: yeah,
0: muatannya.
1: Tergantung situasi juga.
0: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu yeah, ya.
0: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
2: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
1: Lirik
2: notasi. Iya.
1: Oh udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
1: Tinggal ya,
2: diubek-ubek lah.
1: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa enggak gitu? Lo harus kita
2: sering sih.
1: Sering.
2: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
1: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
1: Berapa? Lama. Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari. Hari
1: ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih bang kalian kenal?
0: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah
1: gitu. Lu dari situ.
2: Dari situ
1: gitu. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang
2: gitu. Hai. Hai.
1: Agak serem ya lu gitu ya.
0: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
1: Oh, gitu.
0: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
1: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut goloknya.
2: Jaga-jaga bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain.
2: Waduh.
1: Boleh bang ya diceritain nanti bang.
2: Boleh banget. Boleh banget.
1: Boleh teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng-deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng, dem, tong-deng, dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persiap gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih okay, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke.
2: Okay. Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih. Apa jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu.
1: Tena naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh. Ya,
2: kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin nah, udah keduluan ya, sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, ya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua.
0: Rilis
1: sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih? Jadi
1: ini mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Bukan. Soon Gokong. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan. Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada.
2: Ada juga. Jualan kita di apa?
0: Jualan. Jualan golok.
2: Enggak, jualan. Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awis, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandar pamit and please welcome Ranger.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya. Demi memperjuangkan status veteran perang, beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Quran untuk menggapai

Tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah SAW. Di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu 'amatika nasiyati biyadi madin fi hukmi adlun fi qada'i as'aluka bi kulli ismin huwa la samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahada min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangan hati, menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu, atau yang engkau ajarkan pada rasulmu, atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kau sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tonton pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
6: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
7: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
8: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
10: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
9: Loh, dek, kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
10: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pada apa kabar teman Pro 2 yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM Pro 2 Serui. Morning, apa kabar? Oke, yang belum bangun tidur karena nonton laga semalam Portugal vs Kongo, juga England vs Croatia. Oke, yang pasti lapangan hijau memang penuh kejutan ya teman Pro 2. Kita akan berbagi informasi seputar dunia olahraga pagi ini seperti biasa untuk semua teman Pro 2. Kemarin itu Messi hat-trick ya, 3 gol. Dia mencatatkan namanya di babak penyisihan pertama ajang Piala Dunia ya. Adidas luar biasa sekali. Tapi semalam itu kita pendukung Portugal mungkin agak kecewa ya, karena ditahan imbang Kongo dengan 1-1 ya teman Pro 2. Oke, kita akan lihat informasinya yang dikutip dari rri.co.id. Selamat pagi untuk Icon, selamat pagi untuk Mamut, Serui Lope katanya. Terima kasih ya. Ada Panda ya, pagi Kak Cika, shalom. Kak Cika apa kabar? Puji Tuhan baik ya. Ada Brooklyn juga, pagi Barcelonita, selamat pagi. Oke, anak-anak Barcelona lagi kepalanya gede-gede ya, karena si Messi kemarin, wah luar biasa sekali ya. Cika dulu baru taya. Oh iya, oke, sampai di situ ya. Selamat pagi untuk semuanya. Kita kutip informasi dari rri.co.id. Yang pertama, Portugal vs Kongo imbang, Ronaldo gagal cetak gol, Bruno Fernandes kecewa ya teman Pro 2. Ini ada satu informasi untuk semua teman Pro 2. Yuk, kita kutip informasinya sama-sama. Dikutip dari rri.co.id Jakarta, Bruno Fernandes menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan

Republik Demokratik Kongo pada pertandingan tersebut. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Fernandes yang tampak kecewa setelah peluang emas itu terbuang. Fernandes berada di belakang Ronaldo ketika peluang tersebut tercipta di depan gawang lawan. Dan sejumlah pengamat menilai peluang itu berpotensi menghasilkan gol apabila bola mengarah kepada Fernandes. Momen tersebut dinilai mencerminkan kurang efektifnya lini serangan Portugal sepanjang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Meski mendominasi penguasaan bola, Portugal gagal mengubah keunggulan penguasaan permainan menjadi kemenangan penting. Statistik pertandingan menunjukkan Portugal kalah dalam jumlah tembakan tepat sasaran dibandingkan lawannya sepanjang laga berlangsung. Portugal mencatat 7 tembakan di gawang, sedangkan Republik Demokratik Kongo menghasilkan 8 percobaan mengarah sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas serangan Portugal masih belum berada pada level terbaiknya saat ini, dan sejumlah peluang tercipta juga gagal dikonversi menjadi gol tambahan sepanjang pertandingan berlangsung. Kita berharap saja ya teman Tro 2, di laga berikut Portugal bisa bangkit lagi dan lolos dalam babak penyisihan ini ya. Oke, banyak sekali tim-tim besar yang ditahan imbang oleh tim-tim yang mungkin baru mengikuti ajang Piala Dunia ya. Tapi ya itulah sepak bola, kita tidak tahu akhirnya seperti apa karena masih menjadi rahasia di depan sana. Yang pasti teman Pro 2, mari kita dukung tim kita dengan sportivitas, kita dukung tanpa saling membuli satu sama lain yang berlebihan ya. Kalau kita lihat di media sosial saat ini, wadidaw, cara bullyingnya itu sampai berlebihan sekali ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi sadar nih, yang lagi pintar-pintarnya nih, jangan sampai ikut-ikut terjebak sampai ada cacian, makian dan lain sebagainya ya. Karena patut kamu ketahui bahwa orang-orang di Amerika sana, di negara-negara itu udah kenal kamu. Kalau kamu baku angkat di sini, malunya sendiri ya. Oke, saya punya beberapa single dulu untuk semua teman Pro 2 pagi ini. Kita saling mengingatkan agar jangan berlebihan dalam euforia Piala Dunia ini ya teman Pro 2. Karena ini hanya ajang yang seharusnya mempersatukan kita, yang seharusnya membahagiakan kita untuk menikmati keindahan bola yang dimainkan oleh pemain-pemain kita di berbagai negara di dunia ini ya teman Pro 2. Oke, mari menyukai atau mencintai bola dengan sehat ya. Jangan yang sakit-sakit ya.

Kurang lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ini EDM Remix version ya. Dan teman Pro 2, kita balik lagi dulu untuk informasi di pagi ini. Kalian masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, kita ke satu informasi dulu sebelum saya hadirkan beragam hiburan untuk menemani pagi harinya teman Pro 2 dan memberikan semangat. Karena lewat musik ya, kita juga bisa membakar semangat kita yang mungkin dari lemas, loyo karena mungkin nonton bola, jadinya tidak semangat karena ada yang draw, ada yang timnya kalah, tapi ada yang semangat juga yang timnya menang, akhirnya tidur sampai lupa minum air putih dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa sarapan di pagi hari ini sambil mendengarkan musik-musik kesukaan kamu ya, itu bisa membangkitkan semangatnya teman Pro 2. Oke, kita masih di seputaran informasi seputar Piala Dunia 2026. Inggris menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup teman Pro 2. Kita lihat informasinya sama-sama. Oke, dikutip dari rri.co.id, Arlington, timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan di babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Nah, pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham mengiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat di menit ke-47 dengan skor 3-2 atas Kroasia. Keunggulan tersebut meningkatkan tekanan Inggris terhadap pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan berlangsung. Bellingham dan Declan Rice ini menciptakan peluang berikutnya, namun Livakovic melakukan penyelamatan. Pertahanan Kroasia kembali menghadapi tekanan setelah kemelut terjadi dalam kotak penalti. Niko Orelli dan Anthony Gordon ini memperoleh peluang beruntun yang berhasil digagalkan. Livakovic kembali menunjukkan penampilan penting ketika menggagalkan peluang berikutnya dari Kane di menit ke-57. Kroasia berupaya mencari gol penyama kedudukan melalui sejumlah serangan sepanjang pertandingan. Jordan Pickford kemudian melakukan penyelamatan krusial di menit ke-76 untuk mempertahankan keunggulan timnya. Ia menepis tendangan Marco Pasalic dan dalam kotak penalti di pada babak kedua ya teman Pro 2. Nah, Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir. Rashford sendiri menerima operan Bukayo Saka sebelum membawa bola memasuki area berbahaya. Rashford mengecoh Ezri Konsa sebelum melepaskan tembakan mendatar menuju sudut gawang. Gol tercipta di menit ke-85. Gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1 atas Kroasia.

Oke, semoga dapat menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM. Pro 2 Serui bareng saya Cika Numberi. Oke, teman Pro 2, satu informasi terakhir untuk semua teman Pro 2 pagi ini.

Oke, sebelum saya membacakan informasi untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui ataupun yang lagi stay di streaming rri.co.id dan juga media sosial streaming saya, selamat pagi untuk semuanya. Ada King Roka ya, katanya mau dengerin lagu Duduk Kempot spesial dari Jawa Tengah buat keluarga yang ada di seputaran Gajah Mada karena tidak bisa putar Duduk Kempot di Pro 2. Maaf ya untuk King Roka ya, katanya waka-waka. Oke, kalau waka-waka ada ya, nanti kita putarkan ya untuk King Roka. Om Fer di Gajah Mada katanya, dan seputarannya kakak bisa minta lagu kak, mau dengar lagu apa silakan ya. Oke, King Roka sudah dibacakan ya atensinya, dan King Roka mau salam buat yang ada di seputaran Gajah Mada Serui ya. Oke, satu informasi terakhir yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 pagi ini. Oke, masih dari dunia olahraga, nyaris beri kejutan untuk Argentina ini profil karir pemain muda Aljazair Kaibi ya teman Pro 2. Dikutip dari RRI.co.id Jakarta, pemain muda Aljazair Fares Kaibi ini sempat memberikan kejutan untuk Argentina di ajang Piala Dunia 2026 kemarin ya. Kedua tim bertemu pada laga Grup J Stadion Arrowhead Amerika Serikat pada kemarin Rabu 17 Juni 2026. Gelandang muda 23 tahun Aljazair itu nyaris mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pada menit ke-7 di Piala Dunia 2026 kemarin. Simak profil dan perjalanan karir Fares Kaibi yang nyaris mencetak gol pada menit awal kala melawan Argentina. Kaibi berhasil menjebol gawang Argentina dengan penyelesaian yang baik, namun setelah ditinjau oleh wasit, gol tersebut dianulir karena posisi Kaibi dianggap offside. Alhasil, wasit memutuskan skor kembali menjadi 0-0 pada awal pertandingan Argentina vs Aljazair kemarin. Beruntung bagi tim berjuluk Albi Celeste tersebut, bendera offside menyelamatkan mereka dari ketertinggalan cepat teman Pro 2. Melansir juga dari laman Kelno, Fares Kaibi lahir di Bro, sebuah wilayah pinggiran kota Lyon, Prancis. Sejak kecil ia bermain di klub-klub lokal yaitu SC Bern, Terailon dan juga AS Bern ya teman Pro 2. Pada usia 15 tahun ia bergabung dengan Akademi Pembangan FC Lyon sebelum pindah ke Toulouse pada 2019. Bersama Toulouse ini Kaibi menandatangani kontrak profesional pertama di Februari 2022. Itu perjalanannya ya. Jadi kemarin itu sempat dia mencetak gol tapi dianulir wasit offside ya. Oke, kalau kemarin dia cetak gol berarti 3-1 jadinya ya. Oke deh teman Pro 2, itu dia satu informasi terakhir yang sudah saya hadirkan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita punya satu single penutup yang bakal menutup perjumpaan kita juga di Spada. Terima kasih untuk Roka Mars di Jawa Tengah kalau gak salah ya. Tadi mau dengar lagu Waka Waka, saya ambil yang top Afro House Remix ya, biar lebih kekinian ya teman Pro 2. Dari Kawasan Jalan Patimura.